Ungapata andamanya chino dovani andapata Holanda umwe Mr. Gime kwa kumila nanga na mwonemba Safe Maniga baba tedo njiva nangolo kauva unalinyonge shkumene ni kukukula kulambela bai nungu nkumene liduva liolioe unapata shako shakwa ngangola likola Ivumael Marina.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: patani mayo ibulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho na varaka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka mtiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la ungwari haifralda ikinaku unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu mkinako.
1: Nkiweke baba ma, kinanya wa matatani nisa pao.
2: Chomo baba amanaka, wana achuela. Ikonta unyawa matata ni tuyorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piaja.
3: Vanova wakati ni wahale unyawa.
2: Ukati wotene toko woma la urua usoworo, woma la unsa mpamamu hima, uhinati wala tuna woma la wapiaja nulia, woma la umkwanya mwanama wala tuna itwene tu, ni woma la ukotomola wala tuna witandria.
4: Amaraka, vano na hikila nikisapahu iyo?
2: Nyenye wanu wako, na hikala ni sabao ni lamu leo tumiritura, unyawa sana matatani. Onuku miaka ni pio matata, oi tumiri ikuwa chona naracha, tafadhali.
1: Hipo hatu teka tipitapi, owira unyawa matata mahuku oteni.
4: Nruku ore rayoyo, melo melo ru, nina hapachira uteka nkai.
1: Mama, yuka viheke ni wapi acha?
2: Chomo bo, mwamanaka. Nanso, yopa chira, nipanka kisiani.
1: Unyawa matata?
2: Ikweli. Matata ona naracha, potu aruhela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamanaka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
4: Yonuke la, napi acha siana maraka.
2: Atumane, kinapi ayolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wikike chana ni wisunga. Konta icholia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chuwania, chahira piheke sana, ni chahito koteke sana.
3: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana choja wira chikale chomana.
4: Nyuwa mgaraka. Vano naliaka vale iolia yohi tokota sana. Ihala uranisi yani.
2: Wadu kale tuyo opi ha. Pataru ule wape iye saneni vihakono.
1: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
3: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
4: Va, nihana nupula kama nana ale matanua lale orera uliolia. Kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuwa penya, niya yoha penya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisungaka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera. Ni uhela nrete okuluvelia.
1: Nimiru kumananya, kinaona mana ninakala sana nukumi watu otene.
0: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. Wiki kikijerihe, waki kikijerihe asimuchia.

patani mayo ibulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chituchona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko gohariya nutuka loko kolera ni kalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wirehenra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.

kila imara wani huku dimasi ni nisa pao wala ni turwa wira ni ine majerihe nure tatoko woharia nutuka loko kolera ni kalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ichiolia ni hinati unli hatoto iolia ni woma la unguari haifralda ikinaku unyawa woma la witungo cha usentina woma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Tisisa no pentahuni ni mandia huri anla yesari haparisa. Okati wewora muloko, ni mpohara nilelo ni miteko sahuya sanurumne makuwa maproni mwasedisentu shi 65 kilosi kulushwa kula isiguntu. Yebanta 392 metros em onda média, FM 90.0 MHz, www.rm.co.mz. No internet, no canal, no canal, no canal, no canal, no canal, no canal, no canal, no canal, no canal, no canal, no canal, no canal, no canal, no canal, no canal, no canal, no canal, Meroka fahini masiku ahu mpaka wakati wa 23 zora 30 minuti wanroa hulia liha palisa ultimu jornal. Na umuchi na marahe mulo kanle Dona Flora
2: Amor de Majore
1: Nekino kala kala kiliale ya doa kikumela mwako le Meroka tasa upisha eroho pahini